yang ulung kayak woi woi ra ada kokoro tuh mereka malah cicit lah mereka perwalah.